0: basuna, ruci mahaga basuna,
1: ruci mahaga basuna, ruci mahaga basuna.
0: Renuka dia bayi.